0: lokacin da ganin Aneka dana auksha ukin zai raksu ku kare mu ga mu Aneka
1: ko kuma musulmi marfi duka bana hun yawa ta kama kita semesta hati atan dia kare dia isin kamayan
0: ayo pakila wa ku kaila kanimo wa ku kaila ukin sa kan pijilata ha
1: marfi aku kini sepijilita aku kaya nanya mungkin mahal kami kelimutkan si guru ga diatuk unang patah dan lipa yang mati buat ini yang kuat kayak mau dibuatkan.